Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, 26 menit melangkah dari pukul 7 pagi dan masih dalam weekend spirit kita di hari Sabtu 16 Mei 2026, masih bersama saya Adil Maulana. Sahabat K-Light, nanti di pukul 9 lewat 15 menit, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat K-Light yang selalu setia mengikuti Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuh tadi, nanti ada pembahasan yang sangat menarik ya sahabat K-Light ya. Nah, kadang-kadang ketika kita sesudah makan ya, atau setelah berolahraga, kadang-kadang badan kita kok ada perubahan ya. Akhir-akhir ini, apakah kadar gula saya berubah drastis? Apakah ada faktor-faktor yang terkait dengan yang menyebabkan gula darah kita meningkat? Apakah kita perlu mengkonsumsi obat dan lain sebagainya? Tentunya kita akan membahasnya nanti di pukul 9.15 nanti ya, sahabat K-Light. Jangan lewatkan, dan kita bisa bertanya langsung, dan kita bisa mencoba untuk memahami apa yang ada dalam diri kita, dalam kesehatan tubuh kita. Barangkali mungkin kita harus coba melakukan pola hidup yang seperti apa, seperti itu ya sahabat K-Light. Baiklah sahabat K-Light, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita, dan jangan pindah channel, Anda tetap di 107.1 K-Light FM.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 K-Lite FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari dua penyanyi senior kita, Yarika Ruslan dan Dewi Gita, dengan Saling Cinta. Baiklah sahabat K-Lite, ada informasi menarik dari Premier League atau Liga Inggris ya. Aston Villa sukses mengganyang Liverpool 4-2 pada pertandingan Liga Champions. Kemenangan itu membawa pasukan Unai Emery meraih tiket ke Liga Champions. Pekan ke-37, Liga Inggris menyajikan duel Aston Villa versus Liverpool pada pertandingan digelar di Villa Park pada hari Sabtu ini, dini hari. Aston Villa unggul lebih dulu 1-0 di babak pertama berkat gol Morgan Rogers. Dan Liverpool menyamakan kedudukan selepas turun minum via gol Virgil van Dijk. Dan sahabatnya Ollie Watkins memborong 2 gol di menit ke-56 dan ke-72. John McGinn menjauhkan skor menjadi 4-1 untuk keunggulan Aston Villa pada menit ke-88. Van Dijk mencetak gol keduanya di masa injury time. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Aston Villa 4-2. Hasil ini membawa Aston Villa menggeser Liverpool dari posisi keempat klasemen sementara Premier League, dan The Villians mengoleksi 62 poin, unggul 3 angka dari The Reds yang meraih 59 poin. Kemenangan di atas Liverpool ini memastikan Aston Villa mengamankan posisi kelima besar di akhir musim. Emiliano Martinez CS pun dipastikan tampil di Liga Champions minggu musim depan.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, menikmati suasana weekend bersama keluarga Anda. Anda bisa menikmati makan siang atau makan sore Anda di Ambara Biru. Nah, restoran yang berdiri sejak Desember 2025 ini menghadirkan pengalaman makan yang berbeda, sahabat K-Light, dengan konsep homemade lintas budaya, yaitu Amerika Latin dan juga Jawa Barat. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brasil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan ala Brasil. Nah, sahabat K-Light, seperti apa sih makanan Sunda yang ada di Ambara Biru tapi ada menu Brasilnya? Nah, sahabat K-Light bisa menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepe Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brasil, ada bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar namun lembut di dalam. Waduh, asik nih. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat yang menyegarkan seperti asai dan guaran blend yang dikenal dengan kayak antioksidan dan sangat populer di Brasil. Nah, dengan konsep Sunda Soul dan Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru berlokasi strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ada ruang meeting, ada private intimate wedding sampai dengan 150 pax, dan bahkan ada area biliar untuk tamu bersantai.

107.1 K-Lite FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, ada informasi dari sepak bola tanah air sahabat K-Lite. Nah, ada informasi terkait dengan tim sepak bola asal Papua. Denda berat diberikan kepada Persipura Jayapura atas kerusuhan penonton di laga playoff promosi ke Super League. Persipura didenda larangan fans kandang semusim. Persipura harus mengakui keunggulan Adiaksa FC 0-1 pada laga playoff promosi ke Super League pada 8 Mei 2026. Kericuhan pecah di Stadion Lukas Endembe Jayapura selepas pertandingan. Para supporter yang kecewa atas kekalahan Persipura memicu kericuhan sejumlah pendukung masuk ke lapangan dan merusak fasilitas stadion hingga membakar kendaraan yang terparkir di sekitar area stadion. Komite Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada Persipura atas kerusuhan selepas laga tersebut dan akhirnya Persipura dilarang bertanding dengan penonton dalam pertandingan kandang selama musim pada tahun 2026-2027, sahabat K-Lite. Nah, tidak hanya sanksi larangan adanya penonton, Persipura juga dijatuhi hukuman denda dan PSSI menghukum tim Mutiara Hitam denda dengan total mencapai 240 juta rupiah. Rincian denda yang didapat Persipura ini meliputi pelemparan smoke bomb, ada flare, ada petasan juga senilai 125 juta rupiah untuk invasi supporter ke lapangan dalam jumlah yang banyak sebesar 50 juta rupiah, perlemparan air minum kemasan ke arah lapangan sebesar 15 juta rupiah, serta sanksi lainnya yaitu kewajiban membayar denda 30 juta rupiah bagi Persipura dan 20 juta rupiah untuk panitia pelaksana pertandingan yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan.

0: You're the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Sahabat K-Lot, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Lot 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Daylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 Kilait FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kilait, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Weekend Spirit untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentunya saya Adil Maulana tidak akan meninggalkan sahabat Kilait di pagi hari ini, karena akan lanjut dengan program selanjutnya, yaitu Healthy Light. Dan tentu untuk sahabat-sahabat Kilait yang selalu setia menantikan kehadiran Dr. Idra Kamoh tadi, nah pagi hari ini beliau sudah hadir dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik yang sudah kami hadirkan melalui WhatsApp Kilait, dan Anda bisa baca di status Kilait mengenai obrolan apa sih yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ya, yang jelas yang manis-manis belum tentu manis, sahabat Kilait ya. Baiklah sahabat, kita sudahi program Weekend Spirit kita, namun kita akan segera sambut Healthy Light bersama saya Adil Maulana.

0: You're the best station in Bandung.
1: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.
2: Sahabat Key Light, baru saja kita simak bersama-sama Weekend Spirit yang hadir untuk Anda dengan informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran. Kini saatnya, mulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang, Healthy Light hadir dengan informasi-informasi kesehatan. Stay tune terus di 107,1 FM. Dan jangan lewatkan talk show bersama Dr. Indra Kamuhtadi yang hadir dari jam 9 hingga 10 pagi. Hanya di Key Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adil Maulana dan melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya kita berpindah program menjadi Healthy Light saat ini ya, sahabat K-Light. Dan tentu untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut mengacungkan jempol, untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah saya share terkait dengan topik apa sih pagi hari ini, terkait dengan materi yang akan dihadirkan oleh Dr. Indra Kamuh tadi. Dan tentunya untuk sahabat K-Light yang ingin bergabung bersama kami di talk show menarik kita kurang lebih sekitar 10 menit lagi, kita akan undang sahabat-sahabat K-Light yang ingin menanyakan terkait dengan topik yang akan kita bahas ataupun di luar topik itu, bisa di 0812-2031-972. Kita nantikan beberapa saat lagi ya sahabat K-Light, siap-siap untuk menyimak acara Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuh tadi.

0: Sahabat Kelight, baru saja kita simak bersama-sama Weekend Spirit yang hadir untuk Anda dengan informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran. Kini saatnya, mulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang, Healthy Light hadir dengan informasi-informasi kesehatan. Stay tune terus di 107,1 FM. Dan jangan lewatkan talk show bersama Dr. Indra Kamuhtadi yang hadir dari jam 9 hingga 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Selamat mengikuti.
2: ...107.1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Indra Kamuhtadi seperti biasa, yang selalu mengasuh Healthy Light kita di pagi hari ini ya sahabat Kelight. Dan untuk sahabat-sahabat Kelight yang tentu ingin bergabung bersama kami, silakan di 0812-203-1972. Dan tentunya sahabat-sahabat Kelight bisa melihat di status yang sudah kami share untuk sahabat-sahabat Kelight bahwa pagi hari ini topik yang cukup menarik karena terkait dengan gula darah yang tidak boleh dilewatkan oleh kita. Kadang-kadang kalau saya habis makan suka lemes katanya. Apakah itu tanda-tanda gula darah saya nggak normal dok? Tak seperti itu ya, sahabat Kelight bisa bertanya kepada Dr. Indra Kamuhtadi. Nah sahabat Kelight, untuk profil Dr. Indra Kamuhtadi, beliau adalah seorang health dan wellness motivator dan influencer, juga trainer dalam topik-topik seputar dunia kesehatan dan pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa yang ringan, membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dan sahabat Kelight juga bisa ngobrol lebih lanjut dengan beliau di website beliau di indramuhtadi.com, dan Anda bisa mendapatkan informasi juga terkait dengan buku-buku beliau yang sangat inspiratif, yaitu Sehat untuk Hebat dan Stres untuk Hebat. Silakan sahabat Kelight bisa cek di www.indramuhtadi.com. Kita langsung saja sapa Dr. Indra Kamuhtadi yang sudah enggak kuat nih pengen ngobrolin masalah tentang topik kita pagi hari ini. Selamat pagi, Dok.
3: Selamat pagi, Kang Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Long time no see ya, Kang.
2: Long time no see ya.
3: Terakhir saya lihat ternyata
2: 2002.

0: kemarin saya masih nanya sama istri, ngomongin apa ya besok ya? Itu boro-boro udah bikin art worknya gitu ya, mikirin mau nulis artikelnya. Terus ini mah dari istri saya, ya. Terus dia bilang, kan kita baru medical check up ceritanya, baru medical check up, dan ketika itu diceritakan kepada teman-teman, mereka banyak yang belum paham ternyata tentang HbA1c. Kenapa harus diperiksa gitu? Nah, karena sebelumnya kita bicara soal itu aja diangkat. Udah pernah belum? Kalau bicara HbA1c spesifik sih belum, saya bilang. Tapi bicara kencing manis lumayan beberapa kali. Saya buka lagi tuh. Setelah dia berangkat, saya buka lagi. Iya sih, ngomongin kencing manis, ada kencing manis dan senior ya. Ada kencing manis dan diet, ada kencing manisnya sendiri, ada kencing manis orang muda gitu ya. Ada hack supaya mengatasi kencing manis. Tapi kita belum pernah bicara soal HbA1c secara spesifik. Padahal ini sangat penting gitu.
1: Iya. Nah, kan masih apa ya, orang enggak ngeh apa sih itu HbA1c itu gitu ya.
0: Betul sekali gitu. Kalau Kang Haji udah tahu ya.
1: Ya sedikit lah.
0: Termasuk yang udah paham dan sedikit yang paham memang. Nah mudah-mudahan sahabat Kelight yang mendengarkan udah banyak yang paham. Nah barulah saya bikin tuh artworknya. Saya kirim ke Kang Adil, baru ditulis artikel. Artworknya dulu kemarin tuh. Cari judul, tulis bikin artworknya pakai tank AI ya. Tank AI. Itu gambar yang Anda lihat itu bukan foto asli ya, itu tank AI yang gambar. Nah baru saya tulis artikelnya. Nah jadi judul yang kita pilih saat ini adalah HbA1c. Jadi bacanya gitu ya, disebut semua HbA1c, bukan Habaich. HbA1c, jurnal perjalanan gula darah yang tidak boleh dilewatkan. Nah seperti biasa sahabat Kelight, acara ini bisa Anda ikuti di Radio Adalo kita 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, Your Inspiration and Solution. Juga radio digital kita di klite.id. Saat ini saya lagi join screen bersama Kang Adil di Instagram saya di @indramuhtadi dan Instagramnya Kelight di 1071 Kelight FM. Untuk TikTok pagi ini sedang down ya. Nggak apa-apa, Anda juga bisa menikmatinya di Instagram. Tapi kalau soal bertanya jangan di Instagram, mata saya itu udah plus 2 lebih ya, agak jauh, menjadi gini-gini nanti bacanya susah. Kang, jadi kalau bertanya di mana Kang?
1: Silakan di 0812-2031972 dan untuk WhatsApp-nya sudah kami buka ya.
0: Banyak. Bisa telepon nggak? Pekan lalu teleponnya lagi nggak bisa.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Bisa ya, cobain aja ya kalau ada yang mau telepon ya. Tapi kalau message masuk ya.
1: Ini katanya Pak Dokter suaranya di Instagram double kan?
0: Oh betul, sebentar.
1: Ada yang harus dikecilkan gitu?
0: Iya. Terima kasih sudah dikasih tahu. Ini belum di mute. Untung aja.
1: Makasih ya.
0: Iya tadi soalnya yang nyeting saya dan belum saya mute yang di Kelight.
1: Iya.
0: Udah ya, udah hilang kan double-nya ya.
1: Ibu Amri ya.
0: Iya. Terima kasih ya, ini kasih tahu. Oke, nanti pas rekamannya saya tindih dari yang rekaman Kelight. Nah, sahabat Kelight, mohon maaf ya di awal suaranya menggema. Nah, itu bukan echo, ko. Tapi itu double. Nah, begitu sahabat Kelight. Jadi, bagi Anda yang ingin urun rembuk di acara kali ini, kita bicara tentang HbA1c, jurnal gula darah yang tidak boleh dilewatkan. Silakan di 0812-203-1972, message dan voice call. Video call enggak ya, voice call aja.
1: Ini dok,
0: sudah ada?
1: Belum. Terkait dengan banyak sekali yang sering saya alami ya, sendiri pribadi dok ya. Kalau dulu-dulu kan kayak makan permen, minum Coca-Cola, minum kopi, minum teh manis, kayaknya zaman-zaman masih muda masih oke gitu ya. Tapi sekarang tuh kadang-kadang minum teh manis aja udah agak lemes gitu dok ya.
0: Bawahnya lemes, tuh. Udah langsung lemes ya. Bukan sekedar ngeri, tapi udah lemes gitu ya.
1: Jadi lemesnya bukan berarti lemes gimana gitu ya. Udah cukup deh gitu ya. Saya enggak mau makan lagi, enggak mau ngemil lagi, cukup teh manis ini sudah memenuhi gula darah saya gitu ya.
0: Jadi penasaran. HbA1c Kang Adil sabar.
1: Nah, itu justru saya belum ngecek, Dok. Belum. Saya tuh penasaran pengennya apakah ada harus ke lab gitu kan.
0: Iya. Saya alhamdulillah periksa terakhir di 28 April kemarin 5,5. Jadi saya masih

0: Bagus. Tidak pernah diabet, apalagi diabet. Alhamdulillah. Apa itu? Nah, ini. Jadi gini. Ini sengaja saya. Oh ya, kan buku ketiga saya udah keluar ya. Judulnya Senior untuk Hebat. Nah, di sini berbeda dengan satu dan buku kedua saya. Di buku ini saya, sahabat Kelight, mencoba untuk bernarasi gitu ya, bercerita. Ternyata mendapat sambutan lebih baik kan dibandingkan saya seperti kayak menceritakan suatu kondisi penyakit gitu ya, kayak buku textbook gitu. Saya sendiri pas bacanya ini bosennya gitu. Tapi buku yang ketiga ini saya bikinnya bernarasi. Nah, akhirnya saya bilang gini, ya udah deh, mulai artikel siaran saya kali ini tentang HbA1c, model saya pun bukan deskriptif lagi tapi naratif.
1: Naratif.
0: Tapi ada terpaksa ada deskriptifnya karena kita ngomongin medis.
1: Yeah, yeah.
0: Makanya saya mulai dengan begini di artikelnya. Ini saya bacakan ya. Jadi kayak ada pembicaraan, dialog, conversation. Yeah. Jadi dan ini emang sering saya dengar walaupun ini bukan kisah yang baru-baru ya. Dia bilang gini, alhamdulillah dok, gula darah saya normal. Banyak, ini sering banget. Kemarin cek puasa cuma 95. Nah, maksudnya gula darah puasa. Nah, emang kalimat ini sering banget saya dengar, sahabat kalian. Jadi pasien itu lega gitu kesannya. Setelah dia meriksa gula darah puasanya yang cuma 95, yang biasanya diperiksa di ujung jari itu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus, atau dia periksa lagi di gasibu. Atau di pasar suka ada yang gratisan gitu ya. Atau bayar cuma 10.000, 15.000. Atau di posyandu ya, suka ada itu. Terus biasanya saya tanya, sebagai dokter kita wajib nanya, kapan terakhir cek HbA1c? Dan hampir selalu wajah mereka bingung. Apaan tuh dok?
1: Emang harus berapa kali sehari?
0: Apa tuh HbA1c gitu kan? Nah, di situ masalahnya, sahabat Kelai. Banyak dari kita hanya mengandalkan pemeriksaan gula darah puasa atau gula darah sewaktu saja sebagai patokan kena diabetes apa enggak. Padahal tes yang gula darah gula sewaktu itu hanya sesaat. Jadi misalnya gini, saya menganalogikannya misalnya kita foto. Cetrek. Nah, sesaat foto itu aja. Saat itu. Ya. Tapi ada pemeriksaan lain yang bisa bikin beberapa foto jadi album gitu. Nah, itu bedanya. Kalau periksa gula darah hanya snapshot sekali, kalau yang HbA1c itu sejarah selama 3 bulan.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi gula rata-rata gula darah kita selama 3 bulan itu diketahui dengan pemeriksaan HbA1c.
1: HbA1c.
0: Karena banyak sekali seseorang itu, Kang Adil, sahabat Kelight, gula darah sewaktunya normal. Tapi HbA1c-nya sudah masuk ke kategori pradiabet bahkan diabetes.
1: Justru dengan Habaic itu ya.
0: Habaic.
1: Seseorang bisa boleh dikatakan secara rata-rata ternyata dia tuh
0: sudah pradiabetes bahkan diabetes.
1: Padahal pada kemarin-kemarin kata yang bilang aman kok 95
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal setelah sekian lama dari HbA1c itu dinyatakan bahwa dia diabetes. Waduh, deg-degan
0: iya,
1: dia.
0: Iya, bukan sudah deg-degan, akhirnya terlambat terapinya. Ini yang disebut dalam medis istilahnya occult hyperglycemia. Jadi gula tinggi yang tersembunyi, yang tidak terdeteksi dengan tes gula darah biasa. Kecuali kalau udah super tinggi banget ya, baru. Jok, saya pengen tahu nih di antara pendengar sahabat Kelight semua, berapa persen yang sudah tahu HbA1c dan berapa persen yang belum tahu. Nah, dari yang sudah tahu, berapa persen yang periksa, Jok?
1: Iya.
0: Tahu-tahu, periksa kagak?
1: Ya kayak saya. Bahkan yang pakai di ujung jari itu juga jarang dok periksa.
0: Iya.
1: Ya itu kadang-kadang ada apa ya, ada himbauan misalkan gitu, ada cek gula darah gratis kayaknya. Ah, ngapain sih cek gula darah gratis gitu, padahal itu penting ya dok ya.
0: Nah, ini dia, kalaupun itu normal di pemeriksaan cek gula darah gratis, jangan langsung menganggap itu normal sampai kita periksa Habaic.
1: Ya itu.
0: Iya. Kecuali kalau di gula darahnya udah ketahuan tinggi ya, apalagi HbA1c-nya udah pasti tinggi gitu.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Nah, kalau misalnya nih, amit-amit ya, tiba-tiba amit. Ketahuan nih. Ketahuan Habaic-nya itu ya, ternyata mencapai apa yang dikhawatirkan gitu ya. Yeah. Nah kan terapinya katanya dokter tadi terlambat katanya.
0: Mulainya terlambat. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
1: Betul.
0: Tapi kan masalahnya kalau terlambat itu sudah munculin masalah biasanya. Mm-hmm.
1: Gitu. Iya.
0: Nah, jadi hemoglobin A1C, kalau baca panjangnya gitu ya, HB itu kan hemoglobin, atau disebut juga sebagai glycated hemoglobin, itu tuh tes darah yang mengukur berapa banyak gula yang nempel di sel darah merah kita, di hemoglobin kita, dalam 3 bulan. Jadi gini, si sel darah merah kita itu kan usianya beragam ya. Tapi dalam 120 hari, bayangkan dia seperti mobil kapal kargo gitu, kapal kargo. Nah, gula dibawa sama dia gitu. Jadi kita bisa kapanpun periksa. Ada berapa banyak nih gula di darah dengan mendeteksi berapa banyak gula yang dibawa sama si kapal kargo hemoglobin itu. Semakin tinggi kadar gula darah kita dalam 3 bulan terakhir, maka semakin banyak juga gula yang menempel di hemoglobin. Itulah kenapa sebenarnya udah agak lama ya, dari 2008 ke 2013 HbA1c-nya menjadi standar baku untuk mendiagnosis pradiabet dan diabetes oleh WHO atau WHO ya, Badan Kesehatan Nasional, sama ada American Diabetes Association. Udah itu gold standarnya, bukan pemeriksaan gula darah lagi. Nah, tapi pemeriksaan gula darah itu gampang ya, tinggal di ujung jari dijepret gitu ya. Sekarang tambah murah harga stripnya, kecuali kalau dolar naik. Sementara HbA1c itu harus diperiksa di lab.
1: Iya.
0: Belum ada alat pemeriksaan portable-nya. Mungkin 30 atau malah gak jauh lah, mungkin prediksi saya 10-15 tahun dari sekarang udah ada. Karena butuh. Biasanya kalau sangat dibutuhkan, para inventor itu coba bikin gitu. Mudah-mudahan ada. Karena di Amerika ada yang sifatnya diambil dari darah tepi, dikirim ke lab gitu. Bayar. Jadi ngambilnya itu di rumah, terus dikirim ke lab. Ada yang seperti itu gitu. Berarti kan sudah bisa mendeteksi dengan darah tepi, hanya pemeriksaannya masih belum bisa yang portable. Nah, ini juga yang membuat mungkin orang hore
1: amas ya.
0: Ke lab. Kesannya kalau udah ke lab itu penuh dengan menuhin semangat dulu.
1: Iya. Jangan-jangan gitu.
0: Tapi ya kalau saya bilang mah lebih takut lagi kalau harus pengobatannya sudah sampai
1: ada komplikasi. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kenapa sih? Gula darah aja enggak cukup nih sambil nunggu di 0812-2039-203-1972. Kenapa sih enggak cukup hanya periksa gula darah saja? Gini. Kita biasanya kalau periksa gula darah disuruh puasa ya. Puasa?
1: Iya. Yeah.
0: Puasanya itu dari jam
1: 12 jam lah.
0: 8 sampai 12 jam. Nah, bagi orang yang baru masuk ke pradiabet atau awal-awal diabet, besok paginya bagus gula darahnya.
1: Iya.
0: Dah puasa 12 jam. Ya.
1: Tapi setelah
0: terus 2 jam makan diperiksa lagi, mungkin masih bagus. Tapi hari itu dia makan lagi.
1: Iya.
0: Di jam 2, jam 3
1: makan,
0: nyebrang manis, itu gula manis. Darahnya ke pradiabet dan diabet. Nah, saat itu kan udah gak diperiksa lagi ya. Kecuali kalau kita bisa periksa mungkin 2 atau 3 jam sekali baru ketangkep. Tapi kan ngapain ditojos 3 jam sekali ya?
1: Iya.
0: Cukuplah sekali periksa saja HbA1c. Karena kapanpun tidak perlu puasa, diperiksa
1: kadar gula yang selama 3 bulan angkanya. Itu gak akan berubah ya?
0: Iya. Akan ketahuan. Jadi gak perlu puasa. Jadi nih pulang dari sini nih, habis dengerin kita, tiba-tiba langsung ke lab gitu periksa.
1: Mahal gak dok?
0: Terakhir itu saya di lab yang swasta ya, di 260 kalau gak salah.
1: Iya, tapi kan untuk dalam jarak waktu 3 bulan kita udah ketahuan ya.
0: Iya. Tapi ini kalau pakai BPJS bisa free kalau dokter yang nyuruh.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, kalau dokter yang nyuruh.
1: Iya.
0: Nah, saya arahnya lebih ke sana sih, mungkin takut, ayo atasin. Kalau biaya ada solusi kok gitu.
1: Iya.
0: Misalnya nih, langsung lompat aja Kang Adil ya. Saya punya keturunan diabetes, Dok. Ibu saya meninggal juga diabetes. Darah saya sih gula darahnya sih normal. Tapi kemarin dengar siaran Dokter Indra gitu ya, di Healthy Light 107,1 Kelet FM yang beralamat di Bajalan Bandung Semula, Bandung 12, terus ditemenin sama penyiar yang ganteng namanya Kang Adil Maulana gitu. Terus juga waktu itu kita ngomongin di tanggal 16 Mei 2026 yang komplit, Kang, yang komplit. Kalau ngasih tahunya komplit. Katanya harus periksa HbA1c juga ya, Dok, ya? Nah, kalau dokter fase ke satunya yang ngasih gratis.
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata keluar angkanya normal, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau enggak, kan obatnya pun jadi gratis, kan, ya?
1: Iya.
0: Pas balik nih hasilnya, hasilnya kan biasanya 1-2 hari gitu ya. Keluar hasilnya, Anda ambil lagi, dokternya ternyata bener udah nyebrang ke pradiabet atau bahkan diabet. Tapi kenapa saya belum punya keluhan ya? Nah, itulah waktu yang tepat kita mulai terapi ya. Jangan sebelum keluhannya datang ya.
1: Iya, betul.
0: Terbalik kalau seandainya gini, Dok, ini kenapa ya mata saya udah mulai kabur? Kenapa ya udah ini, udah itu? Baru dokternya bilang, Ibu periksa gula darah, normal biasanya. Terus dokternya nanya kayak tadi kayak saya, HbA1c-nya pernah belum? Apaan tuh? Pas diperiksa, wah udah sangat tinggi sekali. Udah keluar komplikasi ya? Udah terlambat jadinya.
1: Ya indikasinya itu. Yaitu mata kabur ya?
0: Banyak, salah satunya ya, itu.
1: Salah satunya itu.
0: Kang Adil punya keluarga yang diabet?
1: Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Kalau istri ada...
0: Nah, berarti ini istri nih yang harus periksa HbA1c.
1: Betul, betul, betul.
0: Sebelum ada keluhan. Deg-degan enggaknya pasti ya, deg-degannya, tapi kan.
1: Tapi saya juga.
0: Tapi tinggi pun hasilnya kan belum ada keluhan, berarti kan baru ya. Gitu.
1: Iya.
0: Monitor cenah dari Pak Jeffrey Haryanto Bandung Timur.
1: Oke, Pak Jeffrey.
0: Gitu, sahabat Kelain. Jadi hanya periksa gula darah saja orang akan merasa aman, padahal lonjakan gula setiap hari yang secara perlahan merusak pembuluh darah, merusak mata, merusak ginjal, merusak saraf, gak ketahuan. Lonjakan-lonjakan itu hanya bisa kita deteksi dengan pemeriksaan hemoglobin A1C, HbA1c, HbH.
1: HbH. Iya, iya. Nah itu, Dok, mungkin gak, Dok, misalnya ya, indikasi dari, harus memang harus diperiksa melalui lab ya, HbA1c ini. Tapi kalau indikasinya seperti yang tadi saya rasakan, Dok, habis makan ngantuk, lemes gitu ya. Terus udah gitu udah deh enggak mau makan yang manis-manis lagi karena udah over gitu ya. Setelah makan itu. Nah, itu bawaannya memang ada ke arah sana atau ternyata
0: karena merasa lemas dan mengantuk setelah makan itu adalah salah satu gejala yang sering kita kaitkan dengan kencing manis. Itu yang terjadi namanya resistensi insulin. Mungkin ya, saya amit-amit. Kang Adil udah pradiabet gitu. Kalau diperiksa HbA1c-nya.
1: Wah, harus dicek nih.
0: Iya, karena udah ada gejala tadi kan. Nah, gejala itu belum rusak loh, Kang Adil. Tapi udah saatnya untuk periksa. Kalau gejalanya sudah pandangan kabur, kesemutan, lemah, apa, otot melemah gitu ya. Urin berkurang dan seterusnya udah terlambat jadinya gitu. Ini dia tanya, Kang. Dari Riskesdas ya. 10,7 juta orang dewasa di Indonesia saat ini diambil statistiknya hidup dengan kencing manis. Dan lebih banyak lagi 11 juta berada dalam kondisi pradiabet. Yang lebih mengkhawatirkan hanya 30% yang terdiagnosis. 70%-nya kata Kementerian Kesehatan enggak sadar mereka diabet. Gitu. Banyak dari mereka yang gak tahu karena hanya periksa gula darah saja, tidak periksa HbA1c. Sebaran usia diabetes dari statistik ini 40-49.8%. Masih kecil ya. Masuk 50-59 langsung 18%. Jadi masa kritisnya itu ada di 45. Orang sudah mulai kena. Saya 52 nih, April kemarin. Jadi makanya harus sudah rutin periksa. Alhamdulillah kemarin 5,5 ya. Terus di 60-69 naik 24, 70 tahun naik 28. Jadi dari 50 ke 70 itu naiknya dikit. Tapi dari 40 ke 50 naik persentasenya tinggi. Berarti disitulah titik balik untuk makhluk yang namanya manusia di Indonesia saat ini, resiko untuk mulai kena diabetes di 45-55.
1: Life begin at 40.
0: Iya, dan penyakit juga
1: dan
0: begin.
1: Penyakit datang dari 40. Situ.
0: di saat di saat apa achievement dalam hidupnya tercapai gitu ya, aktualisasi dirinya sama self esteemnya dapat, penyakitnya juga datang.
1: ngintip
0: mulai.
1: Ya kalau misalnya ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak ngejaga pola makan ya, menjaga gaya hidup, mungkin dengan di usia-usia seperti itu yang tadi dokter sampaikan, dari 40, 45, 50 itu adalah masa-masa rawan ketika penyakit itu bisa hinggap dan menetap di tubuh kita hingga usia kita lanjut gitu ya.
0: Ya, usia awal sukses Tuhan ngasih penyakit.
1: Iya.
0: Kan kata Tuhan udah punya duit buat berobat.
1: Amin. Udah mapan.
0: Amin. Nah, gimana juga cara periksa angkanya nih sahabat Gelight? Nah, sebelum ini ya Bu Edit kita jawab ya. Angka itu yang kita harapkan di bawah 5,7 Kang. Ini persen ya. Jadi 5,7% itu normal. Di bawah 5,7 normal. Jadi 5,69 misalnya ya masih normal. Yang harus dilakukan pertahankan gaya hidupnya, cek ulang setahun sekali. Kalau usia udah 45 ke atas. Dan diulang lebih cepat kalau faktor risiko baru muncul. Nah, yang 5,7 sampai 6,4 ini pradiabet. Ini tanda bahaya baru, tubuh sudah mulai resistensi terhadap insulin. Kabar baiknya kalau pradiabet masih bukan vonis seumur hidup. Jadi bisa disembuhkan total dengan merubah gaya hidup. Ada obat yang diberikan dokter, jadi kita berikan juga obat, kita intervensi dengan obat, dan plus gaya hidup, pradiabet bisa sembuh. Angkanya bisa turun ke bawah 5,7. Iya. Kalau sudah di atas 6,5 ke atas gitu ya, ini sudah masuk ke pradiabet. Kalau baru ketahuan angkanya sudah di sini, berarti kejadiannya sebenarnya udah puluhan tahun, 20-30 tahun ke belakang.
1: Jadi memang sudah ditabung dari
0: karena nggak mungkin tiba-tiba. Saya biasanya bagus dok, kenapa tiba-tiba saya diabet? Nggak ada yang tiba-tiba diabet itu.
1: Iya.
0: Itu pola hidup pola ya, tidur, sebelumnya. Pola stres, pola makan.
1: Iya.
0: Bisa puluhan tahun ke belakang.
1: Kalau misalkan susah tidur dok, apakah itu kemungkinan gula darah itu ini?
0: Tergantung sih, kalau susah tidurnya mendekati akhir bulan nggak ada hubungannya.
1: Tagihan menumpuk.
0: Terus akhir bulan udah jadi tidur. Pulas tidurnya. Tapi cuma 2 hari pulasnya. Hari ketiga udah susah tidur lagi. Itu kalau orang yang banyak gajinya. Orang gajihan.
1: Orang gajihan.
0: Sementara kalau yang pengusaha gak bisa tidurnya tiap hari kan. Masalah lebih stres loh.
1: Iya.
0: Dibandingkan sama orang gajian. Orang gajian mah udah pasti ya. Tanggal sekian terima duit.
1: Iya.
0: Tapi kalau entrepreneur, gua nggak ngais, gua nggak makan,
1: gitu. Iya, nggak nyari, nggak berusaha, nggak bisa punya penghasilan.
0: Nah, jadi itulah penumpukan stres puluhan tahun, gaya hidup yang jelek ya, sedentary lifestyle alias mager puluhan tahun, kurang tidur puluhan tahun, makan seenaknya puluhan tahun. Nah, itu oleh-olehnya diabet di usia biasanya di 45-55 tadi.
1: Belum ngerokok ya?
0: Oh ya, belum lagi merokok juga itu cepat diabetnya ya. Nah, ya. Gitu.
1: Kita langsung saja
0: pertanyaan
1: dari Bu Edit.
0: Ya.
1: Ya, selamat pagi Bu Edit di Ciwaruga.
0: Selamat pagi Bu Edit. Bu, selamat ketemu lagi nih, kita soalnya ketemu kemarin Kang di acara di acara
1: launching
0: air kita, iya. Acaranya Pak Haryanto juga.
1: Iya, iya. Ini katanya pertanyaannya
0: bacain semua Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, karena perlu dijawab.
1: Selamat pagi Dokter Indah dan Kang Adil.
0: Selamat pagi.
1: Semoga selalu sehat, amin. Semakin sejahtera dan melimpah rezeki.
0: Amin. Nah ini Pak Ustadz yang nyuruh, kalau ngucapin itu jangan kagok katanya. Jangan hanya sehat aja, tapi juga berlimpah rezekinya. Bu Edit selalu nih. Jadi amin, semoga berbalik sama yang berdoa Bu Edit.
1: Iya, doa yang terbaik untuk Bu Edit juga ya. Dokter izin bertanya, HbA1c tinggi apakah sudah pasti diabetes?
0: Di atas 6,5 pasti.
1: Di atas, pokoknya kalau sudah dites di lab HbA1c-nya itu
0: di atas 6,5,
1: di atas 6,5
0: pasti diabetes.
1: Pasti diabetes.
0: 5,7 sampai 6,5 pasti pradiabetes.
1: Aduh.
0: Itu udah pasti. 99,9999999999% 0,00001-nya punya Allah. Gak boleh bilang pasti boleh. Soalnya.
1: Nah, cara nuruninnya gimana dong?
0: Cara nuruninnya nanti dengerin terus. Nah, terus nih pertanyaan berikutnya.
1: HbA1c normal untuk wanita berapa dok?
0: Laki-laki normal, laki-laki pria normal sama, gak ngelihat usia, gak ngelihat jenis kelamin, normalnya di bawah 5,7.
1: Di bawah 5,7 ya Bu ya?
0: Kadang-kadang lab cuman ngasih cuman satu angka belakang koma, 5,9 gitu ya. Tapi ada lab yang mungkin lebih teliti mesinnya, dia bisa ngasih dua angka belakang koma, 5,99 ya masih normal.
1: Oke, hatur nuhun dok.
0: Gitu Bu Edit. Kalau caranya dengerin terus Bu Edit, biar nggak lompat.
1: Nanti supaya nggak langsung ini ya lompat ya. Jadi buat sahabat kita juga tidak langsung tahu jawabannya. Nanti dengerin dulu dong sampai selesai ya. kayak gini, kalau nonton film Korea, udah cepetin.
0: Kalau di Netflix bisa lompat ya. Episode terakhir aja. Apa asiknya tuh? Langsung episode terakhir.
1: Nggak mau proses.
0: Tapi ada yang gitu. Nonton dulu terakhirnya, baru dicicil tengah-tengahnya.
1: Ya kenapa kok begini ya?
0: Gak asik ya? Kalau saya emang gak suka lo di-spoil gitu.
1: Iya.
0: Kalau Kang Adil nonton gimana? Walaupun bisa di-fast forward, mau fast forward gak ke akhir?
1: Tapi kadang-kadang gini, kalau misalnya gak ngerti, saya balikin lagi.
0: Mundur. Kalau maju?
1: Enggak.
0: Enggak kan ya?
1: Enggak lah.
0: Tapi ada teman saya, yang justru pengen akhirnya gimana dulu, baru dia nonton tengahnya. Mana emang aneh. Bukan licik, aneh itu tuh asik. Justru film itu yang kita pengen lihat bagaimana
1: prosesnya ya.
0: Itu twist apa
1: plot twistnya.
0: Plot twistnya yang kita pengen nikmati kan.
1: Iya, betul.
0: Aneh ya. Ada tuh teman saya enggak gitu. Lucu saya bilang.
1: Iya.
0: Makanya mendingan di bioskop enggak bisa di fast forward.
1: Kalau udah bosan ya paling tidur.
0: Iya, paling di pause dulu noh. Tunda ya.
1: Iya.
0: Bukan berarti pengen lihat akhirnya gimana. Kok kita ngomongin film jadi.
1: Weekend. Ada sahabat Ade Betty ya.
0: Itu gendong kucing ya? Oh, pencinta kucing dong sama kayak saya.
1: Dok, usia saya 56 tahun. Oh, beda tipis.
0: Beda tipis. Betty.
1: Minggu lalu cek gula darah sewaktu 2 jam setelah makan. Hasilnya 91, masih di bawah 140.
0: Ya.
1: Apakah hasil yang normal itu bisa menjamin kalau dicek HbA1c-nya normal, dok?
0: Ya. Terus?
1: Oh, iya. Saya ada genetik diabetes dari ibu.
0: Ya, 91 setelah makan kan 140. Apakah menjamin normal? Tidak menjamin. Tapi karena angkanya rendah sekali, kemungkinan besar sih belum diabetes. Tapi saran saya karena punya genetik dari ibu dan usia sudah 56 ya, Teh Betty ya. Sebaiknya periksa deh HbA1c-nya. Dan boleh lo minta sama dokter. Dok, saya 56. Seumur hidup saya belum pernah periksa HbA1c. Ibu saya diabetes. Itu cukup bagi dokternya buat ngasih pengantar dan gratis. Ke fase ke-1. Nih BPJS marah nih sama saya.
1: Oh, gak apa-apa tuh harus dipakai. Saya bayar terus tuh.
0: Boleh Bu. Mungkin malah dokternya nambahin, Bu, yang ini udah diperiksa juga belum gitu kan? Ada 56 ya?
1: Iya.
0: Wajar dokternya nambahin periksa yang lain juga.
1: Gak
0: apalagi
1: apa-apa.
0: Itu kata kuncinya itu, passwordnya. Ibu saya diabetes. Itu udah.
1: Sudah ada itunya ya.
0: Iya, dan dokter udah harus periksa.
1: Iya.
0: Umur 56, ibu dia pernah diabetes gitu. Gratis, Bu.
1: Ada genetiknya ya.
0: Iya. Umur udah masuk resiko kan. Gitu. Ya, apalagi misalnya pas dokter nanya-nanya yang lain, ternyata udah mulai keluar gejala-gejala yang gak disadari misalnya setelah anamnesis, makin kuat lagi alasan dokternya buat ngasih pengirim buat lab.
1: Nah, ini punten kalau memang saya salah ya dok ya. Katanya kanker juga memang justru dengan yang riwayat diabetes itu bisa lebih cepat katanya.
0: Betul. Salah satunya itu penelitian kalau gak salah 3 tahun 4 tahun kebelakang orang yang diabetes itu kalau punya genetik kanker juga lebih gampang muncul kansernya. Ya walaupun ini masih belum konklud kan. Belum konklud hasilnya dan makanya saya gak bisa di sini, tapi resikonya Resiko. Sudah disebut. Terutama yang related ke metabolisme ya, kansernya gitu.
1: Betul.
0: Jadi karena bukan penyakit tambah banyak ya, ilmu kita yang tambah banyak.
1: Ya.
0: Sebenarnya penyakitnya dari dulu gitu-gitu ya, dikasih Allah. Jadi pas Nabi Adam diciptakan sama Allah itu
1: sudah ada ya.
0: Set penyakitnya juga udah lengkap gitu. Tinggal nunggu kapan datangnya gitu. Jadi pas Nabi Adam diciptakan, Allah itu udah nyiptain diabetes. Cuma Nabi Adam kan gak mager ya.
1: Iya.
0: Terus Nabi Adam makannya bagus gitu ya. Tidurnya mungkin cukup dawah TV-nya.
1: Iya. Gak ada fast food ya.
0: Gak ada fast food. Jadi gak dia gak diabetes.
1: Ada Coca-Cola. Malah merek. Bersoda, minuman iya, bersoda. Berkarbonisasi.
0: Jadi Nabi Adam gak kena diabetes. Yang kena diabetes kita gitu. Karena gaya hidup tadi. Mm-mm.
1: Lanjut dok, ada lanjut. Sahabat Novi Avandi. Selamat pagi dokter Indra.
0: Wah,
1: dan
0: Kang Andi. Harus diamati pelan-pelan.
1: Ya. Saya umur 62 tahun dok. Mau nanya, dulu lebih dari 5 tahun yang lalu, periksa HbA1c, itu indeks gula darahnya 5,6.
0: Ih, mepet, harusnya diulang setahun sekali.
1: Oh, terus saya minum obat gula darah sama tensi, karena waktu itu tensi pas mau menopause.
0: Oh, dikasih sama dokternya. Dokternya ya. Pinternya udah mulai ya. Curiga ya. Ya.
1: 190, 110.
0: Wih, udah grade 2.
1: Saya banget. Usia 62 tahun. Sekarang seseringnya periksa gula darah sewaktu aja. Aduh, salah ya katanya kata dokter. Tensinya 120-80. Gula darah sewaktu pagi 150.
0: Ya, udah tinggi ya tuh.
1: Udah tinggi ya. Udah makan 180.
0: Aduh. Ini gak perlu HbA1c, udah tegak diagnosis lah.
1: Masihkah harus minum obat?
0: Perlu Bu Novi. Pak Novi, Bu Novi?
1: Bu Novi.
0: Bu Novi ya, perlu banget Ibu. Ini jangankan HbA1c ya, Ibu periksa gula darah makan sama udah makan, gula darah sewaktu dan udah makannya aja udah. Dan di atas semua. Ini HbA1c saya yakinkan di atas 6,5 Bu kalau Ibu periksa. Tapi tetap Ibu harus periksa HbA1c-nya untuk kontrol follow up terapinya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, karena si gula darah bisa naik turun dengan gampang sekali. HbA1c ini benar-benar saklek hasil perubahan gaya hidup dan obat yang diberikan sama dokter. Intervensi obat yang diberikan sama dokter.
1: Oh. Ada tambahannya. Oh ya. Alhamdulillah saya punya alarm. Kalau gula tinggi saya mata kadang gak enak pandangannya.
0: Waduh, bukan alarm itu mah Bu. Udah bahaya. Itu
1: bahaya,
0: Ibu
1: ya?
0: Bisa namanya diabetik retinopati.
1: Periksa gula darah 200 atau suka sakit kaki, langsung saja diet dan jaga makan.
0: Jangan nunggu 200, sekarang pun juga ada diet jaga makan.
1: Iya.
0: Ibu Bu Novi. Jadi Ibu Novi nih, saya sebagai dokter udah bisa langsung menegakkan diagnosis Ibu diabetes ya. Jadi harus kontrol ketat makannya. Silahkan konsul ke ahli gizi Bu, minta pengantar dari vaskes satunya buat ke ahli gizi di vaskes 2 ya. Sama Ibu harus periksa HbA1c 3 bulan sekali.
1: Yeah.
0: Obat jangan diputus. Obat tensi malah mungkin udah bisa diputus ya. Obat tensinya udah mulai turun 120-80, dosis rendah, penjagaan atau kadang-kadang minum kadang
1: tensinya
0: enggak.
1: Tensinya udah aman udah lah turun. Ya.
0: Tapi gulanya ini belum aman banget.
1: Iya.
0: Apalagi Ibu sudah pernah pandangan kabur, ini udah tanda-tandanya ke diabetik retinopati.
1: Sakit kaki katanya gitu.
0: Iya. Ini bahaya sekali kalau udah Bu, kalau udah saya punya pasien soalnya Pak Kang Adi buta karena diabetes dan enggak satu orang, beberapa orang.
1: Makanya kalau saya enggak pernah jalan-jalan ke mall sekarang, Dok. Iya. Kalau saya jalan-jalan ke mall udah nggak mau jajan lagi,
0: iya.
1: Karena
0: apa ya, susah ya.
1: Karena ini banyak yang manis. Jadi malas. Karena di mall sudah banyak
0: teh.
1: Yang manis.
0: Teh. Iya, numpang teh.
1: Dok, ada penanya lagi dari sahabat Russo.
0: Iya.
1: Manco dok.
0: Manco. Oh,
1: Manco itu apa sih?
0: Enggak tahu. Dibalas aja.
1: Manco juga.
0: Manco juga.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya dok, saya donor darah teh meni hese dok. Selalu kurang HB-nya.
0: Makan atau?
1: Tapi suatu hari saya bisa dok.
0: Alhamdulillah.
1: Umur-umuran. Wah seneng pisan di PMI. Sempat gak lancar pas penyedotan pindah titik. Waduh, sieun. Lihat jarum suntiknya juga. Sering donor itu efek badan gimana dok? Hatur nuhun.
0: Kalau yang HB-nya rendah bahaya.
1: Oh, donor. Makanya
0: iya.
1: Kurang, HB-nya kurang ditolak terus
0: malah
1: ya.
0: Malah jadi pasien nanti.
1: Darahnya kurang ini, diambil.
0: Mau donor darah malah jadi pasien. Habis donor ditransfusi.
1: Dibalik.
0: Habis donor masuk rumah sakit kenapa? Transfusi karena habis donor. Tadi periksa HB-nya. Walaupun kalau di pemeriksaan apa donor darah massal kan pakai kaper sulfat ya, cuman dikepret doang darahnya sedikit.
1: Yeah.
0: Nah, kalau tenggelam HB-nya tinggi, kalau melayang itu HB-nya mulai rendah, kalau ngapung HB-nya rendah gitu kan ya. Gak apa-apa, harus tenggelam. Saya kalau jadi dokter donor darah ya, yang ngapung pun saya tolak. Nah, jadi pada nambah pasien atau
1: iya, tuh.
0: Harus
1: tuh.
0: Yang tenggelam gitu. Nah, jadi tapi kalau seandainya udah biasa rutin ya bagus-bagus saja buat tubuh, dan paling bagus sebenarnya bukan tubuh buat tubuh kan. Buat pahala. Nah, itu sih ya. Misalnya nih, ada orang yang lagi butuh darah. Kan dia gak tahu tuh donor darah dari siapa ya. Terus dia berdoa sama Allah, ya Allah karena pendonor ini nih aku selamat, ampunilah dosanya, banyakkanlah rezekinya. Terus diaminin. Coba ternilai gak tuh harganya?
1: Iya.
0: Di situ
1: dikasih sehat gitu ya, tanpa
0: di situ. Bukan ke fisiknya donor darah itu, lebih kepada
1: ada ini ya.
0: Iya. Dan sama kayak kita kalau ngasih, sederhana aja ngasih sedekah lah gitu ya. Sesederhana 10.000 apalagi lebih gede, enak gak di hati? Nah, itu yang terasa sama orang yang donor. Itu tuh priceless. Jangan dibilang sehat gak sehatnya gitu ya. Efek ke tubuhnya, mungkin ke efek tubuhnya gak terlalu banyak ya. Toh darah dibikin lagi segera gitu.
1: Nah, itu dok, kalau misalnya yang punya diabetes ini dok ya.
0: Nah,
1: terus
0: itu gak boleh.
1: Udah gitu ini apa namanya, donor nih. Tapi kan di screening dulu kan, ini punya gula nggak?
0: Iya, gitu kalau ya. Ketinggian dibuang.
1: Dibuang ya?
0: Iya, kalau nggak tinggi bisa dipakai.
1: Nah, makanya sebelum donor mending HbA1c dulu ya.
0: Iya.
1: HB-nya bagus nggak nih? Iya. Kemudian apakah mengandung gula nggak nih selama
0: biasanya
1: 3
0: kan ditanya,
1: bulan terakhir?
0: Ibu, HB-nya bagus. Terus punya gula darah nggak? Punya terakhir berapa? 300 itu suruh pulang.
1: Ngapain dia? Capek-capek dibuang
0: iya,
1: ya?
0: Iya, belum lagi emang resiko juga kan bagi dia kan ya? Gitu.
1: Dok, ada Ibu Mar.
0: Cek Mar.
1: Cek Mar. Dok, usia saya 71.
0: Oh, atau bukan Cek atuh.
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Bunda.
0: Nin 71 nin, mah ya? Udah Nin.
1: HbA1c saya 6.
0: Waduh, udah pradiabet ya. Ya, Bu, Ibu masuknya udah pradiabet di 6. Tapi usia 71 ya, Bu.
1: Bagus memang, ya?
0: Bukan, maksudnya enggak bagus, tetap harusnya di bawah 57, tapi dokter lebih santai. Karena kan memang faktor usia. Tapi tetap ibu udah harus menjaga yang namanya gaya hidup, terutama dimakan, tidur sama stresnya. Ya, biasanya kalau usia-usia itu yang sudah susah makannya, yang tinggi stresnya, yang susah tidurnya, Kang. Kalau udah 70 lewat itu. Mungkin kalau masalah di olahraga malah udah malah lebih banyak sekarang yang lansia olahraga daripada orang muda loh. Karena suka diajak sama temennya jalan, diajak senam gitu ya. Ada we mungkin sebulan dua kali mah gitu ya. Tapi kalau tidur udah susah, makan sudah gak enak ya. Terus stres tinggi biasanya. Biasanya kalau udah 70-an itu stresnya keluarga. Kalau seusia kita, cie kita. Stresnya ekonomi kan biasanya ya.
1: Faktor U.
0: Faktor U kalau yang udah tua itu biasanya faktor keluarga gitu. Nah, tetap ibu harus menjaga dan merubah gaya hidupnya. Nah, kalau perlu minta dokter, dok boleh gak ini intervensi sama obat dengan HbA1c saya 6. Ntar dilihat sama dokter ya, kalau perlu kita kasih.
1: Itu tadi Buruso tadi mancok tuh nyimak katanya.
0: Oh, nyimak. Siap kalau begitu. Bahasa naon ya teh?
1: Mancok. Kalau mancok itu kayaknya cowok gitu ya.
0: Bukan mancok itu kalau adu tangan gitu.
1: Pancok.
0: Oh, itu panco.
1: Kalau cowok gagah gitu, ih kamu mancok. Maco.
0: Maco ya. Tak kirain mancok mantan cowok.
1: Aduh. Sejarah dong. Ya, oh ini Buruso nambahin lagi. Yang donor teh harus selalu golongan.
0: Enggak.
1: Bebas.
0: Justru yang paling diharapkan sekarangnya yang AB yang paling sulit. Oh, itu yang paling banyak. B yang paling banyak ya. Di Indonesia itu B paling banyak, nomor 2 O, terus nomor 3 A sama AB. Jadi kalau ada AB yang donor darah, wah itu disembah-sembah sama sama orang PMI-nya secara enggak langsung ya. Alhamdulillah dapat nu AB cenah. yang ini rendah lagi HB-nya. udah
1: suka
0: sulit.
1: Pusing, katanya.
0: Ya,
1: udah jadi. Sulit yang donor gak ada lagi.
0: Udah sulit yang donor gak ada lagi ya.
1: Ibu Ruso ini AB ya.
0: Iya, Bu, darah Ibu langka, Bu. Termasuk yang paling sedikit di Indonesia. Dan kalau Ibu bisa donor, makanya Bu HB-nya naikin dulu. Makan atuh yang banyak ya. Makan rel, Bu. Ngegegel rel, zat besi.
1: Zat besi. Kangkung ya gitu ya.
0: Iya. Kacang hijau.
1: Kacang hijau.
0: Terus banyak sih ya. Beet. Terus ya bayam, Bukan kangkung kan bayam.
1: Ya.
0: Terutama bayam merah. Mm-mm. Kacang tanah banyak. Kalau asal nggak ada asam urat ya.
1: Dari Pak Eri Siswanto.
0: Di Toha.
1: Di Toha. Yang terhormat Dokter Indra.
0: Terhormat juga Pak.
1: Tanya tapi menyimpang dari topiknya.
0: Boleh deh, nggak apa-apa.
1: Selain diabetes itu kira-kira manusia.
0: Kita manusia ini.
1: Kalau selain makhluk manusia, hewan bisa deteksi diabetes nggak?
0: Ih, bagus banget pertanyaannya. Ini pertanyaan yang suka saya sering tanya ya ke teman-teman yang di dokteran hewan. Saya waktu bawa almarhum kucing saya berobat ke dokter hewan. Kan dia udah tua ya, 22 tahun pas meninggal itu. Terus saya tanya sama dokternya, mungkin nggak sih kucing diabetes? Mungkin. Berarti bisa. Soalnya spontan banget si dokter itu menjawab. Mungkin banget, apalagi seusia ini. Pas diperiksa dia enggak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi bisa banget. Dan mamalia terutama kata teman saya. Kalau cicak nggak bisa diabetes. Nyamuk diabetes. Siapa yang mau periksa nyamuk? Tapi di kebun binatang ternyata sahabat Kelight yang bertanya ya, itu yang mamalia itu salah satu pemeriksaannya gula darah loh. Apalagi mereka kan jarang bergerak ya.
1: Iya.
0: Kalau di alam bebas itu cita kan lari olahraga. Di taman safari udah nggak bisa lari.
1: Iya. Udah sempit ya.
0: Itu diperiksa gula darahnya.
1: Iya.
0: Dan
1: karena dia mager terus.
0: Iya. Untuk dia segitu mager. Dan itu diintervensi sama obat. Yang saya nggak tahu apakah paus diabetes, belum pernah dengar. Kalau yang hewan darat saya pernah dengar. Saya pernah dengar di Animal Planet tuh. Ada singa udah tua, meninggalnya diabetes. Ya, pas diperiksa meninggalnya kenapa, ternyata diabetes. Padahal dia nggak makan gula, makannya cuman daging.
1: Ya, daging ya. Mungkin dari daging itu ya kali kebanyakan.
0: Iya, bisa juga ada gitu.
1: Mas Agus nyimak sambil,
0: waduh, eta susu subhanallah ya. Segerna.
1: Kebayang kalau saya minum klek-klek gitu ya.
0: Susu segar teh. Enak deh, tinggal di Lembang meren ya?
1: Iya, di Lembang ya.
0: Di Lembang.
1: Ibu Anita D. Ishak. Assalamualaikum Dok Indra dan Kang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mau tanya Dok. Usia saya 56.
0: Beti.
1: Sama Kang Adil. Dari pemeriksaan darah rutin.
0: Kang Adil baru ulang tahun loh sahabat Kelight. Tanggal 7 kemarin.
1: Malu udah tua.
0: Ya, kita beda berapa hari ya? 25 tambah 5 tambah 7 beda 13 hari. Beda
1: 13 hari. Pemeriksaan darah rutin itu 10,5.
0: 10,5. Apa ini?
1: Darah rutin.
0: HbA1c-nya
1: mempengaruhi kondisi abrasi pada gusi Dok.
0: Iya, kalau diabetes gusi gampang abrasi, betul. Serius ini 10,5 dah.
1: Karena Dok
0: luhur pisan.
1: Ekso saya curiga gusi rahang bawah dan atas mengalami penurunan. Nah, katanya kemungkinan dari faktor diabetes katanya.
0: Iya.
1: Oh gitu Dok?
0: Iya, apalagi kalau udah 10,5 ya. Iya, saya punya teman dokter gigi ya. Bilang kalau orang diabetes itu gusinya gampang banget rusak.
1: Langsung megang-megang.
0: Iya, jadi dia suka gini, dokter gigi ya soalnya ya. Ya, ini baru umur segini gitu, gusinya gini. Pak, minta periksa gula darah, gih. Dia ngomong gitu ke dokter fas kesatunya. Nah, gitu Dok, coba we periksa, benar diabetes.
1: Aduh, saya periksa Dok.
0: Apalagi udah jelas 10,5 itu udah pasti diabetes. Ini hati-hati pas ke dokter gigi ya. Ntar lukanya malah susah sembuhnya.
1: Iya, betul. Katanya pendarahan terus ya.
0: Bukan pendarahan. Berdarahnya sih darah berhenti kan, tapi susah keringnya.
1: Sudah rapet lagi.
0: Karena direndam ke cai amis, cina. Ya kan gula itu kencing manis itu ciamis kan?
1: Ciamis. Ya. Sebentar, saya harus scroll lagi nih. Ada sahabat Wida.
0: Okay.
1: Pagi Dok, mau tanya.
0: Pagi.
1: High cortisol bisa menyebabkan diabetes tidak?
0: Kolesterol kali maksudnya. Kortisol mah hormon stres. Tapi bisa kalau bener nanyanya kortisol hormon stres. Dan salah satu faktor pencetus diabetes sutris.
1: Stres.
0: Makanya sekarang udah makin banyak anak muda stres. Anak muda diabetes salah satunya faktor pencetusnya stres.
1: Stres.
0: Iya. Itu udah ada penelitiannya malah. Tapi kalau yang dimaksudkan kolesterol bisa juga. Jadi gini sahabat kalian, ini bagus pertanyaannya. Kalau kita bicara penyakit metabolisme, dia itu kayak gerbong kereta yang siapapun bisa jadi lokomotifnya. Hmm. Jadi kayak gerbong KRL merennya, kan biasa siapa jadi depan kan, walaupun sekarang yang perempuan ditaruh paling belakang, ngambek kan, jadi sekarang yang paling belakang sekarang laki-laki
1: di depan dan di belakang.
0: Iya, depan dan belakang. Terus kalau ada yang ganteng katanya extra bubble wrap.
1: Coba pulang.
0: biar kalau kebentok nggak rusak. Saya baca apa namanya komentar netizennya, misalnya di KRL, aduh ini cakep banget, tolong di extra bubble wrap.
1: takut kebentok.
0: Dan ini komentar ini apa ya, netizennya perempuan lagi lucu jadinya. Nah balik ke sini, jadi siapapun yang jadi lokomotifnya, misalnya kolesterol yang di depan jadi lokomotifnya, itu kalau dibiarin si kolesterol ini tinggi terus, akhirnya ada diabetes datang di gerbongnya di belakangnya, kemudiannya dapat hipertensi, dapat penyakit jantung dan seterusnya, namanya penyakit metabolisme itu, ntar kena metabolic syndrome. Gantian hipertensi yang jadi lokomotif di depannya, segini mah nggak diobatin tuh hipertensi, tungguin aja ada diabetes di belakangnya, kolesterol, triglycerid, sakit jantung. Jadi siapapun yang jadi lokomotifnya dia bisa narik semuanya. Jadi baik kolesterol maupun kortisol, dua-duanya betul.
1: Gitu. Ya kortisol dok, stres ya? Karena kurang tidur.
0: Iya betul, berarti ini
1: harus ditidurin berarti.
0: Iya, jadi
1: ups. Ya harus tidur betul. Iya, harus tidur. Apakah misalnya kurang tidur, minum obat tidur itu menyelesaikan nggak dok?
0: Sesaat menyelesaikan. Iya, tapi kalau terus-terusan bergantung sama obat tidur ya salah.
1: Iya.
0: Iya, jadi kalau emang selalu sulit tidur, banyak penyakitnya ya, misalnya sleep apnea syndrome. Terus ada apa lagi sih ya? Saya lupa tuh beberapa nama diagnosis penyakit tidur. Sorry, tiba-tiba ngeblank. Padahal pernah dibahas. Nah, itu harus ditanganin. Mungkin hanya dengan pakai obat tidur, apalagi yang poten gitu ya. Ada efek sampingnya juga kan ya?
1: Iya.
0: Pakai yang herbal sekalipun, ya ditanganin dong penyebab susah tidurnya.
1: Nah, ada salah satu sahabat saya dok, karena dia sebetulnya saya seprofesi sama dia gitu ya dulu.
0: Musisi
1: dan pulang malam, dan memang sekarang dia juga tiba-tiba WA jam 3 pagi gitu ya, udah tidur belum katanya gitu. Wah gila nih jam
0: 3, gue udah bangun. Lo belum tidur, gue udah mau bangun.
1: Iya udah bangun gara-gara padahal udah tidur ya, udah tidur belum, udah ini katanya nggak bisa tidur. Terus beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi, emang agak-agak kurang ini, kayak kurang fokus gitu. Kalau diajak ngobrol gimana gitu. Terus saya tanya, kenapa lu jadi gini? Kayaknya kebanyakan obat tidur deh, katanya gitu. Mungkin gitu dok ya?
0: Iya, bisa jadi.
1: Jadi kayak loadingnya lama gitu. Iya. Kita ngobrol nah,
0: obat
1: gitu.
0: Obat tidur apalagi yang golongan psikotropika ya, itu efek sampingnya ya banyak banget ya. Terus kalau saya sih selalu saran saya, yuk dicari penyebab kurang tidurnya apa. Apakah karena habit doang atau emang ada penyakitnya gitu.
1: Iya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan untuk Pak Sutri ya dok ya. Kalau misalnya si suaminya sudah mulai menurun kualitas itunya, berarti periksa HbA1c nya ya. Udah mulai malas-malasan gitu ya. Udah aduh seminggu sekali enggak gitu, dua minggu sekali enggak gitu.
0: Ini mau dikomentarin soalnya masih jam 10 pagi. Kalau 10 malam saya komentarin abis ya.
1: Ya, tapi mungkin ada pengaruh itu sih.
0: Pengaruh. Ya.
1: Gitu. Harus periksa HB1C-nya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nah. Sambil ini Kang ya, balik lagi ke sini. Jadi kapan mulai cek HbA1C? Ya. Untuk orang dewasa tanpa faktor resiko, sahabat Kelet 45 tahun ya, diulang setiap tahun jika normal. Untuk yang punya faktor resiko di usia berapapun, periksa langsung, ya usianya berapapun. Apa faktor resikonya? Berat badan berlebih, BMI di atas 25, riwayat keluarga kandung dengan diabetes seperti yang tadi bertanya ya, memiliki hipertensi, memiliki kolesterol tinggi, triglycerid tinggi atau HDL rendah, pernah diagnosis prediabetes sebelumnya, terus pernah kena diabetes saat hamil, namanya gestational diabetic. Atau punya gaya hidup mager dan jarang olahraga. Ini harus langsung periksa karena ini faktor risiko untuk kencing manis. Untuk yang sudah terdiagnosis prediabetes, itu 6 bulan sekali untuk periksanya. Mantau apakah perlu dikembalikan kondisinya dengan obat-obatan. Sementara untuk yang sudah terdiagnosis diabetes, biasanya dokter suruh periksa 3 bulan sekali. Itu ya waktu-waktunya.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini saya punya dua pasien dulu nih, Kang. Saya bacain ya.
1: Iya.
0: Yang satu namanya Rini, yang satunya Pak Ahmad. Bukan nama sebenarnya, tapi umurnya kurang lebih sama. Ibu Rini 52 tahun, seusia saya sekarang. Waktu itu saya masih mungkin 40-an ya. Ibu rumah tangga. Datang ke klinik untuk cek kesehatan rutin, gula darah puasanya 98. Normal ya. Alhamdulillah dok, katanya lega. Tapi karena dia punya riwayat diabetes, 98 loh. Saya suruh periksa HbA1c, hasilnya 6. Udah masuk pradiabetes, dia kaget. Tapi gula puasa saya normal loh dok. Saya bilang, betul bu, akhirnya saya jelaskan kayak tadi panjang lebar, ibu sudah masuk pradiabetes, sudah ada resistensi insulin dan seterusnya dan seterusnya. Terus saya buat program 90 hari sesuai panduan terapi. Eliminasi gula tambahan, metode piring makan, setengah sayur, setengah protein, setengah sayur, seperempat protein, seperempat karbohidrat. Paling gampang gitu. Setengah sayur, seperempat protein, seperempat karbohidrat. Terus saya coba untuk tidak pakai obat dulu. Dengan dia merevolusi gaya hidupnya, jalan kaki 30 menit setiap sore. 3 bulan saya periksa lagi, turun ke 5,6 normal. Jadi bisa menstabilisasi tanpa obat. Sebaliknya Pak Ahmad, 58 tahun, pegawai kantoran. Waktu itu yang pensiunnya di 60. Dosen ya. Kesebut. Enggak, namanya tapi bukan sebenarnya. Gula darah puasanya normal selalu, 95-105. Selama bertahun-tahun dia rutin periksa karena punya alat. Karena orang tuanya diabetes. Jadi dia punya alat itu. Saya sehat dok, gula darah normal katanya. Saya sering minta dia periksa HbA1c, enggak pernah mau. Karena waktu itu masih berbayar ya. Belum periksa, belum BPJS.
1: BPJS ya.
0: Sampai satu hari dia datang dengan keluhan kesemutan, pandangan mulai kabur. Tuh pak, saya bilang, yuk periksa yuk HbA1c-nya. Udah 72 dong, 7,2. Udah diabetes. Kaget lah dia. Selama ini gula darah dia periksa normal, sewaktu ya. Lonjakan-lonjakan tadi gak kedetek, akhirnya sudah diabetes. Terpaksa deh, udah. Obat rutin, ya, coba dengan perubahan pola hidup gimana juga, udah diabetes, udah gak bisa mundur lagi. Apa bedanya antara Bu Rini sama Pak Ahmad? Bu Rini terdeteksi lebih awal karena periksa HbA1c, sementara Pak Ahmad merasa aman dan enggan untuk periksa, hanya mengandalkan gula darah puasa, akhirnya terlambat. Nah itu kisah nyata ya, yang mungkin terjadi di klinik-klinik atau praktek-praktek teman sejawat semua.
1: Wah, jadi usia-usia rawan ya di atas 40, jangankan di atas 40, yang di bawah 40 aja banyak,
0: banyak
1: kejadian sekarang. Seperti sekarang
0: tadi ya. 98, 95 ya. Pasien saya 98, HbA1c-nya 6 loh. Jadi tadi yang sahabat yang bertanya sebaiknya periksa.
1: Periksa. Harusnya begitu ya.
0: Ya pergi aja ke vaskes 1 dari pagi biar gak ngantai ya. Dok, dengar dokter Indra siaran kemarin.
1: Nah, anggap aja ini ada rekomendasi dari dokter Indra.
0: Kesel teman-teman. Gagal si Indra nih kan. Umur saya udah 56 dok, ibu saya diabetes, gula darah saya sih normal. Boleh gak saya minta periksa HbA1c gitu?
1: Iya.
0: Dikasih kok sama dokternya. Karena udah masuk ke faktor risiko tadi. Gitu.
1: Oke.
0: Nah, periksa nih misalnya Anda periksa. Masih di bawah 5,7, apa yang harus dilakukan? Pertahankan gaya hidup sehatnya, tapi tetap Kang Adil, kayak Kang Adil sekarang, kontrol konsumsi gula tersembunyi. Yang manis-manis di mall. Makanan maksudnya.
1: Makanan.
0: Ya. Jadi kayak kue, minuman manis, energy drink, minuman bersoda, itu di batasi ya, dikontrol. Ya. Terus konsumsi karbohidrat kompleks juga sesuai kebutuhan kalori harian. Tidak berlebihan. Olahraga yang teratur.
1: Sedang-sedang
0: saja. Ya, yang vetivera. Terus olahraga teratur 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Jadi mau digabung sejam jadi cuma 3 kali boleh. Terus cek ulang HbA1c setiap tahun. Nah itu kalau yang normal.
1: Setiap tahun ya?
0: Setiap tahun kalau yang normal. Kalau yang sudah nyebrang ke prediabetes 5,7 sampai 6,4, apa yang harus dilakukan? Jangan abaikan tapi juga nggak perlu panik ya. Terus bisa dibalikin kok keadaannya? Bisa. Tapi saran saya pakai BPJS-nya, minta konsultasi gizi. Untuk konsultasi modifikasi pola makan. Atau kalau males tinggal baca di artikel saya, ada namanya diet menurunkan gula darah. Sudah tinggal dibaca di indramuhtadi.com. Terus mulai itu metode piring makan, setengah sayur, seperempat protein, seperempat karbohidrat.
1: Paria, dok.
0: Bebas, nggak perlu paria. Pokoknya sayur, nu hejonya, nu berserat. Kalau tadi mulai dikontrol, kalau ini sudah dieliminasi, ya eliminasi yang manis-manis tadi. Terus olahraganya juga sama. Terus targetnya sampai ke 5,7 atau lebih rendah ya. Targetnya dalam 3-6 bulan biasanya. Kayak saya ke pasien saya 6 bulan. Susah 3 bulan sih biasanya. Walaupun panduannya bilang 3 bulan, tapi saya biasanya 6 bulan. Cek ulang setelah 6 bulan, kalau stabil berarti masuknya ke pasien normal. Tapi kalau sudah nyebrang lagi ke diabetes, di atas 6,5 ya, ini udah harus diintervensi sama obat. Biasanya dokter sudah ngasih metformin ya, udah seumur hidup tuh biasanya. Atau malah sudah diintervensi dengan insulin sesuai kebutuhan, tergantung dokternya, tergantung anamnesis, tergantung faktor gaya hidup yang lainnya. Gitu. Terus targetnya gimana? Ya targetnya tetap sih ya, kita pengennya sih turun di bawah 6,5. Tapi kalaupun tidak ya, cek HbA1-nya, C-nya setiap 3 bulan sekali. Ini gratis. Jadi untuk yang pradiabetes sama diabetes, diabetes pasti gratis ya. Yang pradiabetes gimana dokternya kalau ngasih jadi gratis. Kalau yang masih normal memang si BPJS belum bisa ngasih gratis, keluarin kantong sendiri aja lah.
1: Obat-obat dok?
0: Obat gratis.
1: Gratis ya.
0: Kalau sudah terbukti terus harus minum obat, obat gratis seumur hidup. Maksudnya kapanpun Anda minta obat selama itu direkomendasikan sama Faskes 1. Gak usah ke Faskes 2, obat diabetes mah bisa ngambil di Faskes 1.
1: Gratis. Gitu ya. Sahabat-sahabat kelight yang tentunya menyimak Healthy Light, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita ke depan, bagaimana kita menjaga kesehatan, karena sebelum terjadi turun hujan dan kita basah kuyup, sebaiknya kita sedia payungnya.
0: Iya, ya. Betul sekali Kang. Jadi HbA1c itu sahabat kelight Kang Adil, bukan sekedar angka di atas kertas. Dia adalah gambaran gula darah kita selama 3 bulan terakhir, cerminan dari setiap Anda setelah all you can eat, setelah setiap kejutan dari minuman manis.
1: Ya.
0: Aduh kok boba kayaknya enak ya. Padahal usia udah 60 gitu. Please deh. Ya. Terus cerminan dari sekali-sekali. Atau cerminan dari yang dilakukan berulang tanpa disadari. Di depan TV, kue lebaran masih sisa. Dihabisin, sekeler seminggu habis.
1: Biasanya kan suka ada minuman bersoda gitu ya, kalau lebaran tuh kan. Ini masih ada setengah botol, habisin deh.
0: Nah yang gitu-gitu tuh, tercerminnya angkanya di HbA1c. Jadi gula darah sewaktu bisa normal, bisa disiasati dengan diet sebelum periksa. Misalnya nih ada orang mau medical check up, bocoran nanti periksa gula darah puasa. Oh jadi seminggu sebelumnya dia diatur tuh makannya. Bagus gula darahnya. Tapi yang gak bisa bohong 3 bulan
1: sebelumnya.
0: 3 bulan sebelumnya maknya mau periksa 3 bulan diet kan gak mungkin ya. Gitu. Nah jadi gak bisa bohong, gak bisa dimanipulasi, dan periksanya gak perlu puasa. Bayangin 11 juta orang saat ini di Indonesia, malah lebih nih ya, saya prediksinya lebih. Itu tuh pradiabet. Kalau kita salah satu di antaranya terus kita gak periksa, nyeselnya kemudian ya. Gak mahal pemeriksaannya dibandingkan sama sakitnya ya, 200 ribu sampai 300 ribu saja. Saya gak jualan pemeriksaan di sini.
1: Sekarang kan ada juga kalau misal pun tadinya kita gak sadar ya, selalu pakai gula biasa lah ya. Kalau setelah ketahuan kondisinya begitu kan bisa pakai ada gula yang apa ya?
0: Betul, diganti gitu diganti, ya. Jadi gula low kalori.
1: Iya,
0: low atau kalori. Yang zero kalori. Betul, mereknya macam-macam ya. Macem-macem. Bukan sponsor, enggak boleh disebut.
1: Iya, enggak disebut. Gak boleh disebut. Ya kan? Jadi, sekarang saya enggak boleh pakai gula ini, sekarang ganti gulanya pakai gula ini.
0: Iya,
1: bukan jangan. Berarti enggak boleh gula ya, tapi ada produk lain yang lebih aman.
0: Iya, yang di mall tadi juga kalau cuma dilihat kan enggak bikin gula naik ya.
1: Enggak.
0: Dinikmati, dipandang doang gak pernah.
1: Iya, jangan dibeli lah misalnya. Makanan kan.
0: Makanan, maksudnya. Minuman gitu. Jangan tunggu sampai kesemutan. Jangan tunggu sampai pandangan kabur gitu ya. Anda 45 tahun ke atas, yuk.
1: Kalau kabur sangcang aja dong.
0: 45 tahun ke atas belum pernah HbA1c, yuk. Klep. Lab. Buka kok hari Sabtu. Langsung ke lab periksa. Nanti di lab suruh periksa yang lain-lain, jangan mau aja. Kata dokter itu HbA1c aja.
1: Iya.
0: Kalau itu angkanya tinggi, Anda bawa ke vaskes 1, pemeriksaan dan pengobatan sebelumnya, setelahnya akan gratis. Jadi misalnya nih, kalau minta langsung kan tanpa ada apa-apa gitu ya, umur baru 45, gak ada faktor resiko apa-apa, dokter kan gak ngasih. Udah aja modal lah 200 ribuan ke lab, angkanya keluar, amit-amit, mudah-mudahan normal. Kalau tinggi, besok paginya hari kerja Anda ke vaskes 1. Ini hasil HbA1 CSN. Kenapa diperiksa? Habis dengar dokter Indra siaran,

0: kita baca misalnya hanya nuhun, menyimak, terima kasih dan selamanya. Kalau dibaca satu-satu nanti sampai jam 11 gak kelar nih. Kang Adil yang senengan ditemenin sampai habis ya.
1: Sampai jam 12.
0: Karena saya mau jemput istri sama anak saya lagi Reuni Akbar di SMA 2.
1: Aduh, salam sama Kang Nui sama
0: iya. Pak Agung Gumelar.
1: Pak Agung Gumelar.
0: Iya, sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Yeah. Izin, Sabtu besok masih ada Mbak Airin. Silakan Anda ikuti. Kita mau ngomongin Godzilla.
1: Wah.
0: Apa itu?
1: Godzilla. Godzilla. Itu apa itu? Yang ngeluarin api dari.
0: Yang ngeluarin api. Ya.
1: Dari mulut.
0: Beneran loh. Minggu pekan depan, Sabtu depan saya mau ngomongin Godzilla. Tunggu aja info-infonya di WhatsApp Anda. Sampai ketemu Sabtu depan. Saya Indra Mutadi di @IndraMutadi. Kang Adil di?
1: Di @AdilMaulana.
0: Mirip ya kita ya?
1: Iya.
0: Sampai ketemu Sabtu depan. Terima kasih Kang Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Silakan ikuti terus acara ini hanya di Kelight Beyond Radio.
3: Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, kami ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti Healthy Light setiap hari Sabtu jam 9 pagi hingga jam 12. Kini saatnya kita bersama-sama untuk pilihkan lagu favorit Anda dalam Cine Light, hadir untuk Anda dengan informasi-informasi seputar dunia film, aktor, dan juga aktris yang kami rangkai dengan lagu-lagu favorit Anda. Dan silakan Anda bergabung bersama kami melalui SMS di 0812-203-1972 atau telepon di 253-1972. Facebook fanpage Radio K-Light 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM, dan streaming di www.1071KLITEFM.com.
1: You're the best station in Bondi.
2: 107.1 K-Light FM. Time for more music.
3: Banter, inspiring sounds.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kelight, apa kabar? Alhamdulillah sahabat Kelight, di kesempatan kali ini saya Nada Nisrina dapat menemani Anda kembali di Scene Light dari pukul 12 siang hingga 15 sore nanti. Dan tentunya sahabat Kelight, di Scene Light Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Dan tentunya di Scene Light sahabat Kelight gak cuman lagu-lagu aja gitu ya. Dan tentunya akan ada pembahasan tentang film tentunya yang bikin Anda merasa nyaman gitu ya. Baik sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Silakan bagi Anda yang ingin request, silakan hubungi di 0812-203-1972. Dan untuk itu ini dia Wood dari Taylor Swift.

kasih Mbak Nani, lagunya sudah diputar. Dan juga tadi ada Pak Henry yang request lagu Berikan Untukku dari AB3. Baik, terima kasih sahabat Kelet. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga nih sahabat Kelet, ada informasi menarik tentang film yang ada film legendaris asal Iran yang judulnya tuh Children of Heaven. Sekarang hadir dalam versi Indonesia nih sahabat Kelet, dan akan tayang mulai 27 Mei 2026. Nah, film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan tetap membawa cerita haru tentang kakak beradik yang hidup sederhana dan harus bergantian memakai satu pasang sepatu untuk sekolah. Jadi versi Indonesianya dibuat lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal ya sahabat Kelet, dan latar ceritanya dipindah ke daerah pinggiran Semarang pada era 1980 sampai 1990-an. Jadi suasananya terasa lebih relate dengan kehidupan keluarga sederhana di Indonesia ya sobat Kelet. Nah, yang menarik juga nih, walaupun film ini asalnya terkenal sangat emosional dan menyentuh gitu ya, Hanung Bramantyo juga menambahkan unsur komedi. Jadi ada semi-semi komedinya gitu sobat Kelet, yang ceritanya bahkan terasa lebih hangat dan natural gitu ya untuk penonton di Indonesia. Dan diaktori oleh Jared Ali, Humaira Jahra, kemudian ada Faradina Mufti, Andri Masadi, sampai Muhadlika Aco yang berperan sebagai kepala sekolah yang galak tapi unik katanya. Nah, selain soal keluarga dan perjuangan hidup sahabat Kelet, film ini juga membawa pesan tentang pengorbanan, kemudian kasih sayang antar saudara, dan bagaimana hal kecil bisa punya arti besar dalam kehidupan. Bahkan menjelang penayangannya, film ini juga menghadirkan kampanye sosial yang judulnya tuh Sepasang Sepatu Berjuta Mimpi, untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan sepatu sekolah. Jadi sobat Kelet, film ini bukan cuma tentang keluarga, bukan cuma kehilangan sepatu gitu ya, tapi juga tentang keluarga, perjuangan, dan rasa sayang yang sederhana tapi menyentuh. Dan ini bisa menjadi rekomendasi film tontonan Anda di weekend ya sobat Kelet.

Galaxy Inspiring Sound 107,1 FM. Crazy dari Kenny Rogers. Sahabat Kelet, lagu tersebut di request oleh Bu Lina Anggraini. Terima kasih Bu Lina, lagunya sudah diputar ya. Kemudian tadi juga ada Kang Edi di Ramdan. Tadi lagunya It Must Have Been Love dari Roxette. Lagunya sudah diputar dan salamnya untuk penyiar dan sahabat Kelai. Terima kasih Kang Edi. Kemudian juga ada Mbak Desi, tadi lagunya Half Crazy dari Johnny Gill. Terima kasih, lagunya tadi sudah diputar. Dan sahabat Kelai, saya Nada Nisrina masih menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Silakan bagi Anda yang ingin request di 0812 2031972. Dan ini dia lagu To Face the Truth dari Pet Shop Boy yang di request oleh Pak Rasudewo.

Inspiring Sound 107,1 FM. Thank you for loving me dari Bon Jovi. Sudah hadir sahabat Kelight menemani siang kita di Sin Light. Lagu tersebut di request oleh Mbak Kris di Parminde. Dan salamnya untuk Kak Nada dan juga all crew Kelight FM. Dan juga sahabat Kelight, terima kasih Mbak Kris, lagunya sudah diputar. Kemudian tadi juga ada Kang Adi yang request lagu Don't Stop Believing dari Journey. Lagunya dikirim untuk semua crew Kelight. Dan semua sukses selalu dan juga semua sahabat Kelight dimanapun berada. Terima kasih Kang Adi, selamat siang. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan lagu Kiss of Life dari Sade yang direquest oleh sahabat Gustato. Dan juga sahabat Kelight ada Kang Idong yang request tadi lagunya Right Here Waiting by Jose Feliciano. Tapi tadi diputar yang Richard Mark ya, Kang Idong. Dan katanya dinikmati bareng sama rekan-rekan, alhamdulillah. Dan sahabat Kelight, ada juga Mas Martin yang request lagu Hanya Untukmu dari 10 to 5 buat all crew dan juga pendengar setia Kelight dimanapun berada. Terima kasih Mas Martin, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Kemudian ada Mbak Wida, selamat siang Mbak Wida, yang requestnya lagu Ain't No Sunshine, Lighthouse Family atau Dia dari Malik and The Essential. Baik, terima kasih Mbak Wida, nanti akan saya cek dan saya putarkan ya. Kemudian ada Mbak Bu Widi di Lembang, selamat siang Bu Widi, apa kabar? Lagunya Last Night dari As Yet, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, ada info mengenai film nih yang bukan cuma menghibur tapi juga membawa pesan tentang kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Nah, film ini disutradarai oleh Baim Wong yang merilis film drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja yang mulai tayang di bioskop sejak 13 Mei 2026. Jadi film ini tentang konflik keluarga dan perjuangan menghadapi kehilangan sahabat Kelight, dan tokoh utamanya Langit yang diperankan oleh Reza Rahardian yang harus merawat ketiga keponakannya setelah keluarganya mengalami yang masa-masa sulit. Nah sahabat Kelight, yang paling menarik perhatian dari film ini yaitu keterlibatan aktor penyandang Down Syndrome bernama Alim dan Vanessa. Jadi adanya mereka ini dinilai menjadi bentuk keterbukaan industri film terhadap penyandang disabilitas ya sahabat Kelight. Dan juga kata Baim Wong sendiri, ia ingin memberikan ruang agar penyandang disabilitas juga bisa menunjukkan kemampuan mereka di dunia perfilman, bukan hanya menjadi penonton. Betul-betul banget ya sahabat Kelight. Dan proses syuting film ini juga dibuat senyaman mungkin agar para pemain berkebutuhan khusus bisa tampil natural dan percaya diri. Dan selain menghadirkan pesan tentang keluarga, sahabat Kelight, film ini juga membawa pesan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarya, termasuk penyandang disabilitas. Dan diaktori oleh Kristen Hakim, kemudian Happy Salma, kemudian ada Raihanun dan Aderai. Jadi sahabat Kelight boleh nih nanti coba nonton film ini karena pasti pesan moralnya banyak banget ya sahabat Kelight, karena setiap orang punya cerita dan kemampuan yang layak untuk diberi kesempatan. Sahabat Kelight, ini dia Hanya Untukmu dari 10 to 5.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarani Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru, dengan lokasi strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Scene Light. Dan hampir selesai kebersamaan kita, sahabat Kelight, di Scene Light. Saya Nada Nisrina akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Dan terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang tadi sudah request. Ada Mas Michael, kemudian ada Mbak Yuni, kemudian ada Mbak Wida. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Dan sahabat Kelight masih bisa Anda request di 0812 203 1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sobat Kelight, lagu tersebut Careless Whisper dari George Michael. Lagu tersebut menjadi penutup dari perjumpaan kita siang hari ini di Scene Light. Sobat Kelight, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu terbaik Anda. Semoga informasi tentang film yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di sore hari ini. Terima kasih Sobat Kelight, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Nada Nisrina pamit, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Nerds and Toads.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is,

0: Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket banding termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026 Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: Bandung's inspiring sound.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya, Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Dari kawasan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, selamat malam, apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Van Jo bisa kembali hadir dalam suasana Sabtu malam Anda ya, dalam Weekend Sensation edisi 16 Mei 2026. Hingga kurang lebih 3 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu bagus khas K-Light, dan sahabat K-Light juga pastinya bisa bantu request ya di 08122 031973. Saya ulang lagi, 08122031972. Semoga sahabat K-Light pastinya bisa mengirimkan salam juga dan menikmati suasana relax malam hari ini hanya di Weekend Sensation.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. That was Rod Stewart for Sentimental Reasons menemani kita di 44 menit lepas pukul 21, sahabat K-Light. Dan saya nanti akan pastinya mulai ya untuk memutarkan sambil juga membantu mencarikan lagu-lagu bagus pilihan sahabat K-Light. Terima kasih untuk sahabat Sandi, sahabat Adi, sahabat Anto, sahabat Asman, sahabat Jenny, sahabat Edith, ada juga sahabat Susi, sahabat Sony, sahabat Martin, dan sahabat Nabila. Dan juga nanti masih ada sahabat-sahabat K-Light lainnya akan saya sapa lagi. Terima kasih sahabat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini masih di Weekend Sensation.

107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Terima kasih sahabat K-Light untuk request dan juga salam hangat ya malam hari ini yang terus saya terima di WhatsApp dan luar biasa. Mudah-mudahan sahabat K-Light sehat dan juga bisa menikmati suasana Sabtu malam ini ya. Mungkin beberapa ada yang sedang menikmati long weekend, tapi juga ada yang masih beraktivitas. Semangat selalu dan sehat dan selalu berkah ya sahabat. Sebentar lagi kita akan memasuki interval yang kedua dan tetaplah bersama saya di Weekend Sensation. Interval yang pertama akan kita tutup dengan lagu James Ingram featuring Quincy Jones dan juga nanti ada dari Frente. Enjoy!

Brian McKnight. Wow. Woo! Let's hear it. Brian McKnight. Whoa.

107.1K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Alive from Jennifer Lopez, sahabat K-Light, menemani kita di interval kedua Weekend Sensation. Terima kasih sahabat K-Light terus membantu meramaikan ya malam hari ini di Weekend Sensation. Saya ingin sapa salam sehat untuk semua sahabat K-Light, salam bahagia, salam berkah pastinya ya. Dan juga malam hari ini saya ingin sapa ada sahabat Rosha, sahabat John, sahabat Berry, dan juga ada sahabat Samboja. Khusus buat kru K-Light, salamnya terima kasih. Juga ada sahabat Sandi Kustejo, salamnya untuk saya. Terima kasih untuk kru dan sahabat K-Light. Selamat malam juga, saya ingin sapa ada sahabat Akos ya. Sehat selalu juga untuk sahabat Anto. Terima kasih juga sudah bergabung sahabat Asman. Dan dikirimkannya salamnya untuk seseorang yang tadi selamat menikmati sajian dinner dari sahabat Asman. Juga sahabat Edit, sehat selalu dan amin sukses juga untuk kita semua ya. Mohon ditunggu untuk lagunya. Juga ada sahabat Susi, terima kasih sehat selalu juga. Doa untuk sahabat Susi. Malam hari ini juga saya ingin sapa sahabat Sony. Juga ada sahabat Jenny, sehat ya. Juga pastinya sahabat Adi, malam hari ini sudah hadir. Juga sahabat Puji ya, terima kasih dan semangat bertugas. Wah, terima kasih banyak. Untuk sahabat Martin juga apa kabar ya, salamnya untuk kru, juga pendengar atau sahabat K-Light dimanapun berada. Juga terima kasih juga sahabat Ipul, sehat selalu. Juga sahabat Raihan ya, semoga Persib menang, amin ya, kita doakan bersama-sama. Juga sahabat Nabila, malam hari ini sehat selalu ya. Dikirimkan untuk teman-teman yang masih terjaga dan untuk saya. Terima kasih juga dikirimkan untuk sahabat Faiz Bahmit, mohon ditunggu lagunya. Juga untuk sahabat malam hari ini yang sudah bergabung ada sahabat Doni ya. Malam hari ini juga saya ingin sapa sahabat Chris, semoga sehat dan bahagia selalu juga, sehat-sehat. Terima kasih selalu setia pastinya semua sahabat K-Light. Apa kabar juga sahabat Muti, sehat selalu. Untuk lagunya nanti saya bantu carikan ya, salam juga untuk keluarga. Di Budisari juga sahabat K-Light, ini ada sahabat Sita. Di Cicahem ingin salamnya untuk saya, terima kasih juga untuk sahabat K-Light. Wow. Hatur nuhun, terima kasih ya. Juga saya ingin sapa sahabat Nendi, malam hari ini selamat bertugas, terima kasih Pak Nendi dan juga untuk kru dan juga sahabat K-Light. Baik sahabat K-Light, kita akan teruskan kebersamaan kita malam hari ini dan juga terus dengan lagu-lagu bagus yang pastinya melengkapi kebersamaan dan juga malam minggu sahabat K-Light. Sudah mulai berpulang atau pulang ke rumah atau mungkin menuju ke suatu tempat sahabat K-Light, yang pasti semoga semuanya dilancarkan. Dan juga sahabat K-Light, selamat datang ya Wilujeng Sumping untuk yang baru saja tiba di kota Bandung. Selamat menikmati suasana kota Bandung yang pastinya memiliki banyak memori ya untuk sahabat K-Light.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, lagu bagus dari Arjen Brass ya, ini adalah penyanyi dan musisi berkebangsaan Lemba, ini Belanda ya. Dan dikenal dengan lagunya Leonie tahun 1976. Wow. Sebentar lagi we are going to enter the third interval, sahabat K-Light. Dan kita akan sama-sama menikmati lagu bagus. Dan terima kasih untuk malam hari ini, lagunya sudah full dan kita nikmati hingga jelang titik pergantian hari nanti.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. That was May Wood, Mother, How Are You Today? Spesial saya putarkan untuk sahabat Rose ya, sahabat John, sahabat Barry dan juga keluarga. Semoga pastinya semuanya dalam keadaan sehat dan semua sahabat K-Light juga selalu ya dapat bersyukur dan juga berbahagia. Yang sedang sembuh, berjuang untuk sembuh juga semangat sahabat K-Light dan semoga pastinya bisa kembali pulih ya sahabat K-Light semuanya dimanapun berada. Selamat malam, saya juga ingin sapa ada sahabat Rahmat. Terima kasih malam hari ini requestnya dari Michael Jackson. Ini tadi sudah ada yang request duluan, You Are Not Alone ya. Semoga bisa ikut kebersamaan lagunya sahabat K-Light. Dan juga terima kasih sahabat untuk lagunya sudah full di malam hari ini. Dan untuk sahabat K-Light yang masih ada di jalan, hati-hati, jangan pastinya berkendara ketika mengantuk ataupun jangan berkendara dalam kondisi yang sangat ini kecepatan yang melebihi batas ya sahabat K-Light. Hati-hati dan pokoknya selamat sampai dengan tujuan. Yang berikut spesial satu lagu bagus dari dalam negeri untuk semua sahabat K-Light malam hari ini yang masih setia stay tune di Weekend Sensation.

dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama K-Light 107,1 FM.

selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sama-sama dalam Weekend Spirit hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Saya Kujang Sinulaga akan temani aktivitas Anda di hari Minggu pagi. Hari Minggu ya pagi yang menyenangkan ya. Harusnya hari Minggu pagi yang menyenangkan. Dan saya yakin Anda akan menikmati suasana hari Minggu penuh dengan kebahagiaan, antusiasme, juga produktif.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Weekend Spirit akan temani Anda semua sahabat Kelight dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi seputar kebugaran dan olahraga. Nah, yang pasti, mari kita manfaatkan waktu libur kita hari ini ya, hari terakhir kita menikmati libur setelah long weekend sejak dari Kamis kemarin, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat tubuh kita lebih sehat lagi.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Barusan ada Janet sendiri, Kuki ini. Sahabat K-Light, seperti kata tahu, hari ini Persib akan kembali bertanding. Nah, Persib Bandung memasuki fase paling krusial dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025-2026. Maung Bandung wajib meraih kemenangan saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie. Persaingan papan atas kini memang berjalan sangat ketat ya sahabat K-Light, setelah Persib dan Borneo FC Samarinda sama-sama mengoleksi 75 poin. Namun Persib masih berada di puncak klasemen karena unggul head-to-head atas Pesut Etam. Situasi ini membuat dua laga tersisa menjadi sangat-sangat menentukan bagi pasukan Bojan Hodak, apalagi Borneo FC juga masih terus menekan sambil berharap Persib terpeleset pada pekan ke-33. Nah, Fran Putros, bek Persib, menegaskan timnya tidak boleh kehilangan fokus dalam momen sepenting ini. Pemain timnas Irak itu ingin Persib mengambil langkah besar menjaga peluang juara berada di tangan mereka sendiri. Fran Putros menilai laga melawan PSM Makassar memiliki arti sangat penting dalam perjalanan Persib musim ini. Karena itu ia meminta seluruh pemain menjaga konsentrasi penuh sepanjang pertandingan.

Girl Light FM, right here. Melengkapi jumpa kita dalam Weekend Spirit. Sahabat Girl Light, waktu libur bukan berarti kita dapat mengkonsumsi semua jenis makanan ya. Ini akan membuat kita kehilangan kontrol. Tetaplah mengkonsumsi makanan sehat, sertakan sayur dan buah. Kemudian juga diusahakan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis dan batasi makanan berlemak, sahabat Girl Light. Cemilan instan juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan karena kandungan bahan pengawet atau pewarna tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, jika jarang memasak, kita dapat mengambil kesempatan waktu libur ini untuk memasak makanan sehat dengan bahan-bahan yang segar dan alami. Jika memang Anda akan juga bepergian hari ini, sahabat Galait, menikmati suasana hari Minggu di luar rumah ya. Usahakan tidak makan di sembarang tempat. Hal ini akan membuat tubuh kita tidak sehat atau mungkin juga kita terserang sakit.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.